0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.

0: kai Bilal. Kaca orang mantang juga yang nang katu.
1: Bilal, kamu dah ajunya ke pasif dia? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
1: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
2: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
3: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu Endra Macina dengan masih.
1: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
3: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
3: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
1: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
3: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
3: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
1: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Eh
2: kakak,
6: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
6: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya.
6: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap. Apalagi kak?
6: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
6: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
6: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
6: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
8: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

pancar luas ke dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awe Loksemawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Sore rekan sebaya di edisi siar Sabtu 11 Juli 2026, kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya, silakan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851060245 9 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk di program Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya, Anda bisa pilihkan lagu dari genre apa saja, baik itu lagu Aceh, lagu pop, lagu dangdut, serta lagu kenangan rekan sebaya, boleh ya. Boleh dari genre apa saja, bebas pokoknya rekan sebaya.

Rekan Sebaya, lagunya dari Dewi Persik dengan judul Cinta Merah Jambu yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna sore kali ini ya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya, Rekan Sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Adibal dengan judul Mengapa Berubah, dan nanti akan dilanjutkan lagunya dari Nazia Marwiana dengan judul Mengapa Harus Berdusta. Untuk Anda rekan sebaya, tetap di CTS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey,
1: eh kak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh, enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UB, iya,
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

25 menit melewati pukul 14 waktu Indonesia Barat rekan Sebaya. Dan untuk anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya rekan Sebaya, silakan anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp ya rekan Sebaya, atau bisa juga anda bergabung melalui 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan Sebaya. Atau bisa juga anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan Sebaya.

Ya rekan sebaya untuk Anda semuanya, selamat siang paling baik aja. Dan untuk Anda rekan sebaya yang beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa banyak-banyak minum air putih biar gak dehidrasi, biar gak kekurangan cairan rekan sebaya. Karena untuk cuaca ya di daerah kita saat ini ya, memang sangat terik banget rekan sebaya. Kalau sebelumnya dikabarkan bahwa informasi cuaca untuk Lhokseumawe dan sekitarnya itu cerah berawan, tapi ini kayaknya memang cerah banget rekan sebaya ya. Walaupun udah menunjukkan pukul jamnya menunjukkan pukul 2:30 ya, atau udah jam 2:27 ya, namun memang masih sangat terik sekali rekan sebaya ya. Jadi untuk Anda semuanya, jika memang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai krim UV-nya atau tabir surya-nya biar kulitnya itu tidak gosong, serta jangan lupa banyak-banyak minum air putih rekan sebaya ya. Baik rekan sebaya, kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Nyvildan dengan judul Berjuta Bahagia, dan nanti akan disusul lagunya dari Iklim dengan judul Bunga Emas. Untuk Anda rekan sebaya, selamat siang paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, Get Harganya.

0: Citra FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Altaf.
0: Dengan siapa?
1: Altaf.
0: Bisa agak geser sedikit dari radio biar lebih jelas terdengar suaranya di sini, dan jangan di loudspeaker teleponnya biar lebih jelas terdengar suaranya ketika saya hubungkan dengan perangkat siaran.
1: Oke, nama saya Alza.
0: Alza di mana?
1: Dari Simpang Bulo.
0: Di Simpang Bulo. Alza di Simpang Bulo mau kirim salam untuk siapa aja hari ini?
1: Untuk Kira, teman-teman saya.
0: Salam spesialnya Alza. Oke, baik. Dan untuk lagunya Alza mau dengerin lagu dari siapa?
1: Najla Aniza, Beranjak Dewasa.
0: Beranjak Dewasa, baik. Ditunggu aja Alza ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya sudah ada Alza yang ada di Simpang Buloh ya. Selamat siang paling baik aja untuknya Alza.

0: Baik rekan sebaya, sudah ada LZ dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Caca, selamat siang.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa ini?
1: Bang Amsal di Darussalam. Selamat tentunya Kak Caca.
0: Iya, Bang Amsal di Darussalam. Kali ini, siang ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja?
1: Yang pertama buatnya Kak Caca, selamat bertugas. Semoga sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Walaupun hari ini kan tetap bekerja ya.
0: Iya, benar-benar ya, kan?
1: Nah, buat yang barusan juga tetap benar Elsa. Buat Abunda Dewi Cunda, Abu Bintara, Jedar juga, Amina juga, Abu apa juga, siapa Jamal juga, Pak Karyal juga. Dan buat semua-semua aja yang lagi mendengarkan Citra Warna Sore Kak di siang hari ini Kak.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya Bang Amsal untuk siapa kali ini?
1: Buat semua-semua aja ucapannya selamat siang menjelang sore, semoga sehat selalu. Dan kalau nggak ada keperluan mendingan di rumah saja, karena pas cuaca terpantau di Darussalam itu sangat menyengat dan sangat panas sekali kak.
0: Iya, benar-benar banget sama nih di studio juga seperti itu. Iya, dan untuk salam lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini?
1: Jadi gini kak, ini lagu musik kita garibun. Jadi kan Bang Amsal kan penggemar fans setia Portugal itu
0: dia.
1: Nah, dia kan udah pulang kampung nih. Jadi tolong nggak pilihkan lagu satu yang membuat dia kenangan.
0: Aduh.
1: Apa selamat jalan dari sini cocok nggak kira-kira?
0: Oh, boleh. Lagunya dari siapa tadi? Selamat jalan dari Tip X ya. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke, Kak Caca. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bang Amsal yang ada di Darussalam ya. Selamat mendengarkan aja. Dan untuk kalian rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bang Amsal masih bisa rekan sebaya. Anda masih bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Natasha dengan judul Beranjak Dewasa, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Elza yang ada di Simpang Buloh. Dan nanti akan diteruskan lagu yang dari Eri Susan dengan judul Berkeping-keping, lagu yang saya pilihkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Dan untuknya Bang Amsal harap bersabar dulu, lagunya sudah saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya ya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
0: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Pu kali yang terpi hati haji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UBI,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes bila.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengak tanya?
8: Punya mai. Patat lah kupinya.
7: Panik nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panik arang kata kri.
7: Bawa panik arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nijak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 10 menit melewati pukul 15 waktu Indonesia Barat, rekan Sebaya masih di program Citra Warna Sore, rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Junda.
0: Pak Yus di Junda, hari ini mau kirim salam untuk siapa aja Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Caca sama
0: Iya,
1: Terus buat Bunda Ani, Bunda Salmi, Bunda Ferreira, juga Pak Abdul, Bapak Suradi, juga Pak Budiman, Pak Budiman, buat Nadir juga, buat Raja Li,
0: iya,
1: dan buat semua dah rekan dan Yuri siang jelang sore ini.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Yus?
1: Buat Caca saja, selamat sore, selamat siang,
0: baik, terima kasih. Dan untuk lagunya Pak Yus kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Mansur S, Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman, baik, ditunggu aja lagunya ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan Sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat si menjelang sore paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus ya, yang ada di Cunda, silahkan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe, kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Baik rekan Sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Tip X dengan judul Selamat Jalan, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Juldiman yang ada di Darussalam. Bukan Bang Juldiman, Bang Amsal ya, salah bilang pula ya. Bang Amsal yang ada di Darussalam dengan judul Selamat Jalan dari Tip X ya. Kemudian nanti akan diteruskan lagu dari Nyaman Sur S dengan judul Pagar Makan Tanaman, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk Anda rekan Sebaya, selamat mendengarkan.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai pokopo. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang tak tabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
4: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat terus roh daripada Cin.
5: Punah hai Bilal.
4: Mana bang? Masih gigi jak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak Punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
3: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
7: Bilal, kau dah ajunya ke pasiple? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
4: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak draw lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
4: Betul masih, tapi menyat ajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
7: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
8: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
4: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
7: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
4: Beres datanya. Cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum Unmuha Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
3: Nyantik beres, Hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
4: Kak beres, masih. Nyok, semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, rekan sebaya masih di program Citra Warna Sore bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya, rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Blok Semawer rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat sore kembali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Nazir dari Sigli yang lagi kurang sehat.
0: Nazir di Sigli mau kirim salam untuk siapa aja hari ini?
1: Yang pertama buat kakak.
0: Iya.
1: Allah beri kekuatan dan kesehatan buat kakak, Allah beri umur panjang dan rezeki ya kak.
0: Amin.
1: Salam lagi buat Pak Yus yang ada di Cibalegon itu. Salam juga buat Mona yang ada di Cibalegon itu juga. Salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusul Lama itu. Salam Bu ya. Salam lagi buat Bunda Galera juga yang ada di Pusul Tengah semuanya itu. Salam Bunda. Salam lagi buat Pak Jadi dari salam siapa?
0: Nah? Bang Amsal
1: Sunardi ujungnya.
0: Pak D. Sunardi.
1: Ya?
0: Pak D. Sunardi.
1: Salam Pak D. Sunardi. Selamat sore ya dari Nadiri Pak D. Lagi buat Bunda Salmi juga yang ada di Bunda Lesmaya di Tengkor ya. Salam lagi buat Bunda Dewi, Bunda Ani juga di Tunda. Salam Bunda ya. Dan salam semua-semua Kak Dajah. Dapat berjuang di sore ini.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Ya, buat orang di rumah nih, istri. Moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan Allah.
0: Oke, baik. Dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini, Nazir?
1: Kalau lagu gimana, Kak?
0: Boleh apa saja, boleh lagu pop, boleh dangdut, boleh Aceh, boleh kenangan.
1: Ada ini lagunya kak dari sore ini kan menjamin cinta dari pria dan semana.
0: Apa? Jangan cinta?
1: Jangan cinta dari pria dan semana.
0: Oke siap, ditunggu aja lagunya ya Nazir.
1: Iya kak Caca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya. Sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat mendengarkan aja untuknya Nazir. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Nazir, silahkan Anda bisa telpon di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Satria Laksamana dengan judul Jangan Cinta, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir yang ada di Sigli. Dan nanti akan diteruskan lagu yang dari Bob Rizal dengan judul Gundah, lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu ada kena tiga meng mentang.
1: Boh panen ay rokawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu u mentang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji. Pumu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek puto asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole wanyan lom.
0: Nyang kenyan kuaji, ase ro ne talah urun serpi. Makaji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen new AVAC.
1: Teman alamat New AVAC nyan padup lemboi ji lemboi telepon awak nyan
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi handphone 0812 60 60 60
1: di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili bak New AVAC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe handphone 0812 64 14 614 CV New HVAC kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes ni le.
4: Padahal mai. Cina rasa.
3: Bakal nak bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat lah aku punya.
3: Panik nak long do. Nyokong kupi racikan di bengsu kusuku bang rumah.
4: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panik arang kata kri.
3: Bawa panik arang irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nak pegah-pegah. Kajut nak pegah get kopi, jino.
4: Nyan, baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah bak kopi get.
3: Bid habu lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat teh long habu. Karena get kopinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Jadi CFM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore ya, silahkan Rekan Sebaya. Anda bisa bergabung melalui telepon, kirimkan pesan melalui WhatsApp, SMS dan juga inbox Facebook Rekan Sebaya. Kali ini Rekan Sebaya, dua lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Salwa Nabila dengan judul Lune Peluka, dan nanti akan diteruskan lagu dari Putri Aryani dengan judul Bertahan Tak Sejalan.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UB, iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: The best music on the best station.
1: TV is ready.
2: Tu kau di, tu kau di. Pum wewe tak malam-malam. Pum mandi kena tika meng mentang.
3: Boh panenai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
2: Ye, tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu mentang.
3: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
2: Ye, kok bisa hana lepi tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
3: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
2: Nyantang. Salah urung terpi ron tengku Haji.
3: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
2: Baik putu asa, dahsyat dan kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
3: Yang betul ke pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
2: Yang kenyan kuaji. Ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
3: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
2: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
3: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
4: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes hile.
6: Padahal mai. Cina rasa.
5: Bakal nabui. Mangat tangnya.
6: Punya mai. Patat dah kupinya.
5: Panen nalong dah. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
6: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Cities FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Ini CFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tadi tepat di pukul 16 lebih 4 menit ya, telah kita dengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Lhokseumawe Semawe dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang sudah menjalankan ibadah sholat asarnya Rekan Sebaya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya, langsung saja saya terima dulu penelpon yang sudah berdaring kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
1: Pak Uwa di Krumpase, Katulau.
0: Oh, Pak Uwa di Krumpase, mau kirim salam untuk siapa aja kali ini? Pak Wajo ya? Pak ya, Wajo.
1: Ini dengan siapa? Nida,
0: ini
1: Rapa, Caca.
0: Caca, Pak Uwa.
1: Oh, Caca
0: dong. Pak Uwa, hari ini mau kirim salam untuk siapa aja?
1: Yang ku Nida Armateng.
0: Terus?
1: Ku Mamandung yang Katamong dan Golong Tamong.
0: Oke, baik. Kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Wajo?
1: Untuk adik muslim di sedang takduh di Kedah.
0: Ada ucapannya?
1: Ucapannya semoga sehat selalu, Jud.
0: Jud, oke deh. Untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini, Pak Wajo?
1: Puma lagu Trendara Mano.
0: Judulnya apa tadi?
1: Trendara
0: Mano. Oke, baik. Ditunggu ada aja lagu Putra Bungsu judulnya ya. Baik. Dari Liza Aulia ya?
1: Mungkinnya.
0: Oh. Gimana? Nanti kami laporkan.
1: Kurang terang. Kenapa?
0: Oh, coba nanti saya kasih tahu ke teknisinya ya.
1: Ya, semasa banjir.
0: Oh, iya benar-benar benar. Oh, oke, baik. Oh gitu, jet. Nanti saya kabarkan ke teknisinya ya. Oh gitu. Oh iya, baik. Iya, tahu. Oh gitu, baik. Ditunggu aja lagunya ya Pak Wajo ya.
1: Di situlah Pak Wa.
0: Oh, baik Pak Wa. Selamat mendengarkan CTS FM Pak Wa ya.
1: Iya.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Pak Wajo yang ada di Krungpase, Rekan Sebaya.

0: Baik rekan sebaya, dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Caca.
0: Iya, dengan
1: Bang Jul Diman Kak di Darussalam Lok Semawe.
0: Iya, Bang Jul Diman di Darussalam Lok Semawe. Kali ini mau kirim salam untuk siapa aja Bang Jul Diman?
1: Salam yang pertama seperti biasa buat Kak Caca kan. Buat Kak Rida untuk tercah keluarga.
0: Iya.
1: Buat Pak Wajo yang barusan ada di kompas saya.
0: Dan
1: buat semua rekan sebaya Kak tanpa terkecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Buat Kak Caca aja.
0: Ada ucapannya kah untuk Caca?
1: Ucapannya selamat bertugas, semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga Kak Caca murah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bang Jul Diman ya.
1: Iya Kak.
0: Bang Jul Diman kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu Sanggah Pelikan aja satu ya.
0: Lagu pop Aceh. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Assalamualaikum
0: Kak. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bang Jul Diman yang ada di Darussalam Lok Semawe. Rekan sebaya, selamat mendengarkan aja untuk anda semuanya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk temani anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Liza Aulia dengan judul Hikayat Putra Bungsu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Wajo yang ada di Krumpase ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagi lagunya darinya Happy Asmara dengan judul Kopi Dangdut, lagu Hikayat Putra Bungsu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Wajo yang ada di Krumpase ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagi lagunya darinya

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngohonda pasti hantik tabo. Tapi mengangam becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nangkatu.
6: Bilal, kau budak ajunya kau pasti pelaw. Nyara rasiki kai puplung le mana. Kuliah kali ke daftar.
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpak kau kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal. Punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan agalah ibak dong yu.
7: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya rekan sebaya, selamat sore paling baik aja untuk Anda semuanya. Masih di program Citra Warna Sore. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Caca.
0: Iya, dengan
1: Bunda Dewi di Menasa Masjid.
0: Bunda Dewi, kali ini mau kirim salam untuk siapa aja sore ini?
1: Buatnya Caca, Mama buatnya Abu, ya, Pak Caria, Bang Jusman, Bang Asal, Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Ana.
0: Iya.
1: Kak Imo, buatnya Cikda, Bang Bunadi, Bang Muri,
0: Pak
1: Cikda, buatnya Abdul, siapa lagi Bang Robin, Bang Sam.
0: Iya.
1: Dan semua aja.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Buatnya aja ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Nia Bunda Dewi ya.
1: Amin.
0: Ya. Bunda Dewi kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Vina Panduwinata.
0: Judulnya apa?
1: Surat Cinta.
0: Surat Cinta. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya Bunda Dewi ya.
1: Terima kasih ya, Caca.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid Cunda ya rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Vina Panduwinata dengan judul Surat Cinta, dan nanti akan disusul lagu dari Nyagea Yubi dengan judul Kamu Halu.

Ya rekan semua, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16:55 ya, tidak terasa kurang lebih 2-3 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat sore paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi, ada Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid, terus ada Bajul Diman di Darussalam, Pak Wajo di Krumpase, Nazir di Sigli, Pak Yusi Cunda, Bang Amsal di Darussalam, Elza di Simpang Buloh. Dan selamat sore paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup dari Nia M. Rizal dengan judul Ayah. Ya, karena akhiri jumpa kita di program Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan selamat sore paling baik aja untuknya Pak Jalaluddin ya, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Syam Talira Bayu yang sedang di perjalanan, yang selalu setia di Citis FM ya. Semoga sampai tujuan ya. Dan akhir kata dari saya Caca rekan sebaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malah kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pelaw? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan Masyi.
0: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله أكبر الله

الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Kini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpihat he, lagenya nat he gadah lipi ya. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
2: Yang kenyan kuaji, asero ne talah urun serpi. Makaji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Teman alamat new AVAC nyan padup lemboi ji lemboi telepon awaknya.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 60.
1: Di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili bak new AVAC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
5: Eh kakak,
6: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
6: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
6: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
6: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGD, iya.
6: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
6: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
6: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
6: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
9: Padahal mai. Cilu rasa.
8: Bakal nabui, mengat tanya.
9: Punya mai, patat dah kupinya.
8: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
9: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli.

yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, Kupi Aceh, Ken Kupi Luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.

0: Abila, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pasipel? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas jih siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Dan luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoek Smawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Tentunya akan saya temani Anda Rekan Sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan Rekan Sebaya. Atau lebih tepatnya saya akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Malam Mingguan ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan rekan sebaya juga kali ini sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita di malam hari ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu.
0: Iya, selamat malam minggu juga buatnya Nazir di Sigli. Gimana kabarnya nih Nazir?
1: Alhamdulillah bang.
0: Alhamdulillah sehat ya. Nazir, halo. Halo. Nazir. Ya sayang sekali rekan sebaya sudah terputus ya. Silakan dicoba kembali tentunya Nazir di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini kenapa ini Nazir nih? Kok putus tadi ya?
1: Nggak tahu banyak, jaringannya udah ada di 40.
0: Siap, siap, siap. Ini salamnya buat siapa aja nih?
1: Yang pertama kan buat Bang Firdaus.
0: Iya.
1: Ya, jawaban selamat malam minggu, selamat niat. Moga-moga Allah beri kesehatan dan kuatan buat Bang Firdaus.
0: Amin, amin.
1: Banyak.
0: Amin.
1: Allah karuniai satu jalan istri yang setia dan baik hati.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salam lagi buat Bu Mona yang ada di Cina.
0: Iya.
1: Kasihan Bu ya, nggak apa, nggak duluan Bu Ibu ya, duluan saya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ancang-ancang, udah ancang-ancang, gue mau
0: telepon,
1: tapi
0: ditanggungan
1: saya.
0: Siap.
1: Anakku ya.
0: Iya, betul.
1: Buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama Lusuhai sana.
0: Iya.
1: Salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Tumpu Tema Lusuhai sana. Salam Bunda ya.
0: Iya.
1: Kita menyampaikan ibu-ibu situ ya.
0: Iya.
1: Salam lagi buat Pak Ayus yang ada di Cunda dan surat itu. Salam lagi buat Abu Bintara yang ini buru-buru semua sana. Apakah Abu sehat atau kurang sehat? Dari doain, moga Abu dan Umi Allah beri kesehatan.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam lagi buat Bunda Sarmi yang ada di Utung Kalau semua itu.
0: Iya.
1: Salam juga Bunda Ani, Bunda Ani, Bunda Dewi, enggak ketinggalan juga Nabi Seramin.
0: Iya.
1: Lagi buat Pak Adi Senabi yang ada di Puslam Nusmah. Salam Pak Adi ya, ini Nadir.
0: Mm-hmm.
1: Kurang sehat tetap
0: Iya.
1: Semoga kamu di Allah beri kesehatan juga.
0: Amin. Amin.
1: Semua bang Firdaus sampai kecuali ya. Bagi yang mau monitor atau yang sedang monitor, salam semua dari.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Ya, buat istri yang tercinta nih bang. Yang bagaimana ya? Yang selalu mendampingi walaupun sampai dari rumah sakit sudah seminggu lebih. Ingat pergi ke rumah, dia selalu mendampingi. Memang dia setia sekali, kak bang Firdaus. Memang aku sayang sama dia nih. Walaupun ibu Mona bilang kan, ibu Mona bilang apa katanya? Takut diambil orang, enggak lah. Mana aku lepas bang ini setiap kali ya. Lagunya dari ini bang.
0: Malah
1: dalawi di dua kursi aja.
0: Dua kursi. Baik, ditunggu aja lagunya Nazir, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Iya bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Nazir di Sigli, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live-nya saja untuk malam ini Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang di rumah bersama dengan keluarga, ataupun Anda yang sedang jalan-jalan ya bersama dengan keluarga di malam hari ini, di malam mingguan ini. Tentunya Anda yang menggunakan roda 4 ya ataupun lebih, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya hati-hati di jalan. Dan juga selamat malam saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojitisfm.com. Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya.

0: Rekan sepeda di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sepeda juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sepeda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Akbar, sedang di kawasan Bayu ini.
0: Akbar di kawasan Bayu. Akbar, gimana kabarnya? Ini sudah lama ya gak kedengaran suaranya ini Akbar ya.
1: Iya ya, alhamdulillah baik. Mana ada Bang Dawu sibuk kali. Ini saya sedang macet di Bayu ini.
0: Oh, mudah-mudahan ya cepat selesai ya dengan kemacetannya tentunya.
1: Iya.
0: Ya, salamnya ya, dulu nih. Akbar, salamnya dulu nih.
1: Salamnya buat para pendengar setia Citis FM aja lah ya, Bang Joliman, Pak Ayus, Ibnu, Bung Mona dan lain sebagainya, buat Aska Putra, Abid dan sebagainya.
0: Ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bang Daus yang paling ganteng aja.
0: Waduh, saya ini merasa tersanjung ini. Iya, lagunya ini Akbar.
1: Lagunya dari Bon Jovi, Bang Daus, It's My Life.
0: It's My Life darinya Bon Jovi ya. Baik, nanti saya carikan ya Bang Akbar.
1: Oke, Bang Daus.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semuanya sudah ada Bang Akbar ya di Bayu yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita. Dan kabarnya Bang Akbar lagi terjebak macet. Dan tentunya mudah-mudahan ya sambil kemacetan ya ditemani dengan lagu-lagu pilihan ya. Dan kali ini juga sudah saya pilihkan dua lagu dulu untuknya Anda rekan sebaya, dan juga yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli. Yang pertama lagu darinya Lala Widi dengan judul Dua Kursi, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan juga untuk Anda juga yang mungkin terjebak macet juga sama sepertinya Akbar di Bayu ya, yaitu saya pilihkan kali ini lagu DJ dengan judul lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan juga untuk Anda juga yang mungkin terjebak macet juga sama sepertinya Akbar di Bayu ya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu Mona di Cunda, gimana kabarnya nih, Ibu Mona?
1: Kabarnya? Baik, semangat, sehat.
0: Alhamdulillah
1: rezekinya ada loh.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Nadir itu,
0: kan? Iya.
1: Ngomong gombal ya, nanti putarin lagu gombal ya dari Rano Karno ya.
0: Lagu gombal nanti Bu Mona.
1: Gombal.
0: Nanti baru bisa diputarkan.
1: Jadi sekarang lagu apaan sih?
0: Untuk sekarang lagu yang ngebeat karena malam mingguan nih Bu Mona.
1: Oh gini, curi-curi hati boleh?
0: Curi-curi hati darinya siapa?
1: Gak tahu. Curi-curi hati.
0: Baik nanti saya carikan ya Bu Mona ya.
1: Iya, ya. Ini salam dulu ya.
0: Iya.
1: Kalau kita nggak bercanda, kita nggak ada semangat loh.
0: betul.
1: Ya kan? Kayak Bang Nadir di Segri. Bang Nadir, nanti biar Ibu Mona kirim, biar cepat sembuh ya. Kirim permen sama jeli ya. Kirim alamatnya biar Ibu Mona transfer ya. Biar cepat sembuh Bang Nadir ya. Biar ada berdampingan dengan suami istri yang kekasih yang tercinta barusan ngomong.
0: Iya.
1: Ini salam dulu untuk Nak Fidaus.
0: Iya.
1: Selamat malam mingguan. Selatinya senang.
0: Amin.
1: Kira senang.
0: Amin.
1: Tidak ada yang memikirkan apapun malam mingguan ya.
0: Amin.
1: Ya, benar kan kayak Ibu Mona ngomong?
0: Betul.
1: Ini salam tuh Pak Yus di Sunda, Bang Akbar, apa kabar Akbar? Salam kenal ya.
0: Iya.
1: Kalau mau pergi ke Sunda, datang aja ke toko Ibu Mona itu ada 3 toko di Pajak Sunda ya.
0: Iya betul.
1: Salam dengan Pak D.
0: Iya.
1: Abu Bin,
0: Bang
1: Nuri, kemana Bang Nuri? Gak pernah lagi.
0: Cedar,
1: apa kabar Cedar? Malam-malam kadang dia nelfon, kadang enggak. Cedar ya, nelfon lah Cedar. Ibnu di Lampang.
0: Iya.
1: Jakarera. Bu Ana, kemana Bu Ana? Gak pernah lagi telepon. Pak Bunda Mia.
0: Iya.
1: Ferry di Riau.
0: Iya.
1: Kak Nur.
0: Kak
1: Ana di Panggol.
0: Iya. Siapa lagi ini?
1: Ini lagi Mustafa.
0: Iya.
1: Ayahli.
0: Bang
1: apa? Abu Jamal. Bang Nadar. Dan semua rakan sebaya yang bergabung ini malam, semoga sehat selalu, pikiran senang, tidak ada gangguan apapun ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Salam spesialnya Bu Mona.
1: Salam spesialnya.
0: Iya.
1: Untuk Nak Fidaus.
0: Semoga
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Umurnya.
0: Amin.
1: Duitnya cepat terkabul di dompetnya ya.
0: Amin.
1: Itu aja lah Nak Fidaus. Jadi lagunya sekarang apa juga?
0: Lagu curi-curi ya. Nanti saya carikan Bu Mona ya.
1: Curi-curi
0: Siap, siap.
1: Jangan curi orang punya, curi-curi api boleh.
0: Siap, siap, siap. Ditunggu aja lagunya.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan. Rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja buat Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah ada yang berdering ya, setelahnya Bu Mona di Junda. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan semuanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rupanya ini dari Pak Yus ini ya, di Junda.
2: Ngedel ya.
0: Gimana kabarnya nih Pak Yus?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja di malam minggu ini ya.
0: Iya, ya. Alhamdulillah ya. Salamnya ya. Pak Yus, buat siapa aja?
2: Salam dulu pertama buat Bang Bidawus, selamat malam, selamat malam ya. Buat Ibu Mona tadi juga, selamat malam.
0: Iya.
2: Dan buat Nadir di sini. Bunda Ani, Bunda Salmi, Bunda Karera juga. Juga Pak Abdul.
0: Iya.
2: Juga Nurit Gandang. Pak Di Surati di dan salam juga buat Muslim dari Bayu. Juga Ayah Ali di gedung ya. Buat semua lah akan City FM di malam minggu ceria ini lah.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus?
2: Salam sosialnya buat kakak-kakak Siti PSM. Sama malam minggu, semoga sehat-sehat selalu dan umur panjang ya semuanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu ini Roma bisa ibudar.
0: Roma tergantung asalkan ada ngebeatnya, karena ini malam mingguan Pak Yus.
2: Tambah
0: Tera
2: Tahayu aja, bisa?
0: Nanti saya lihat apakah masuk playlist untuk malam ini ya Pak Yus ya?
2: Kalau enggak, dari KHS sama Amodair aja ya, pilih-pilih ya.
0: Baik, nanti akan saya putarkan lagunya ya Pak Yus ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya rekan semuanya, sudah ada Pak Yus di Junda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Malam Mingguan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda rekan semuanya. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan tentunya dua lagu untuknya Anda rekan semuanya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Akbar ya di Lux Mawe. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Anda rekan semuanya. Dan untuk Bu Mona dan Pak Yus harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan tentunya lagu yang kedua saya pilihkan untuknya Anda rekan semuanya, yaitu lagu darinya Dewa 19 dengan judul Roman Pincisan. Dan untuk Anda rekan semuanya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tinga cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu. Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kapi le. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan Masyi.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak Fakultas Hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada, tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya di malam hari ini, malam mingguan, bersama dengan keluarga, kerabat ataupun teman rekan sebaya ya, ditemani dengan Radio Citis FM dengan lagu-lagu yang akan menemani malam mingguan Anda tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam saja buat Anda yang sedang malam mingguan bersama dengan keluarga ya rekan sebaya, dan juga selamat malam juga buat Anda yang sedang terjebak macet ya di manapun Anda berada tentunya. Dan tentunya tetap bersabar rekan sebaya, karena macet bisa berlalu ya, akan tetapi menikmati masa-masa macet itu tentunya sangat menikmati ya, apabila apalagi ditambah dengan ditemani dengan Radio Citis FM, semakin mantap tentunya rekan sebaya di malam hari ini. Dan tentunya rekan sebaya, akan saya temani Anda ya dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang macet ataupun Anda yang sedang kerja ataupun Anda yang sedang mengerjakan tugas untuk deadline ya, yang harus dikerjakan malam ini, tidak bisa menunggu besok ya. Dan juga bagi Anda yang sedang santai ataupun Anda yang sedang rebahan ya, tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya di malam mingguan ini tentunya rekan sebaya. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung ataupun ingin mendengarkan lagu-lagu malam mingguan ya, ingin merequest lagu tentunya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya tentunya Anda hanya bisa bergabung melalui telepon dengan sebaya ya, serta Anda juga bisa bergabung di nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, untuk live-nya saja rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya sebagai informasi Rekan Sebaya, akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda Rekan Sebaya, yang saya kutip dari AJNN.net ya, yang memberitakan tentang pohon tumbang tutupi jalan antar kampung di Montasik, tiga tiang listrik ikut roboh. Yang diberitakan dari Banda Aceh Rekan Sebaya, diberitakan sebatang pohon tumbang menutupi badan jalan penghubung antar desa di Kampung Lame Garoh, Garut, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 11 Juli 2026 Rekan Sebaya, sekitaran pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pusdalop BPBD Aceh Besar Iqbal mengatakan insiden tersebut juga menyebabkan tiga tiang listrik roboh setelah tertimpa pohon, sehingga aliran listrik di kawasan tersebut terputus Rekan Sebaya, yang disampaikan pada Sabtu 11 Juli 2026. Ia juga menjelaskan bahwasannya petugas piket pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar Pos Induk Sibreh menerima informasi dari salah seorang personel damkar yang baru selesai bertugas. Setelah menerima laporan, tim langsung menuju lokasi kejadian. Iqbal juga mengatakan bahwasannya untuk proses evakuasi, 7 personel BPBD Aceh Besar diturunkan untuk membawa mesin senso untuk memotong batang pohon yang menutupi jalan Rekan Sebaya. Pembersihan selesai dilakukan pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat tadinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam, yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya untuk Anda dari berita tersebut yang perlu dihati-hati untuk Anda, yaitu kejadian pohon tumbang ya, yang bisa terjadi di mana saja tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya apabila sudah ada angin kencang ya, tanda-tanda angin kencang, hujan deras, ada baiknya ya menjauh daripada pohon besar Rekan Sebaya yang berpotensi roboh ya, tumbang, dan juga harap menjauh dari tiang listrik, juga sangat berbahaya bagi keselamatan diri kita sendiri Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live-nya saja. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Hesti dengan judul Curi Curhat yang saya pilihkan untuknya Bu Mona di Junda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Abaka AR dan Armawati AR dengan judul Pilih-Pilih yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Junda. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kapu toa sa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu.

0: ne arang kata Kri?
1: Bok mana arang irone? Yang kalung pegak dari biji kopi pilihan habu ji.
0: Kopi pilihan puai gata. Yan ke kopi pilihan yan hai. Gat kopi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh dekate tu tak Kri harang tabi kelung.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegak-pegak. Kajut nung pegak get kopi jino.
0: Yan baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh. Yang sep kental. Na bak kopi get.
1: Bid habu. Lempah mangat get kopinya. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kopinya. Drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanya jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya tentunya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Malam Mingguan kali ini, rekan sebaya, silahkan hubungi di 08 5222356469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 08 5150624559 untuk live-nya saja. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com, rekan sebaya.

Ya, rekan semuanya dimanapun Anda berada, baik Anda yang masih jalan-jalan bersama dengan keluarga di malam mingguan hari ini ya. Mudah-mudahan dengan jalan-jalan di malam mingguan memperkuat kedekatan dengan keluarga, ataupun dengan jalan-jalannya di malam minggu juga bisa mendekatkan yang jauh semakin mendekat tentunya, yang dekat semakin merapat ya. Mudah-mudahan dengan sebaya, dan mudah-mudahan juga menjadi salah satu jalan untuk mempererat silaturahmi, baik itu dengan tetangga, keluarga, sanak kerabat ya. Mudah-mudahan di malam minggu ini juga menjadi malam yang menjadi salah satu turunnya berkah rekan sebaya, dengan salah satu amalan yang kita buat dengan mempererat silaturahmi ya. Di malam mingguan ini mungkin sambil jalan-jalan kita mampir ke rumah kakak yang sudah lama tidak jumpa ya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda ya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Vita Alfian dengan judul Kopi Dandut, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Sandrina dengan judul Goyang Dua Jari, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya sekaligus untuk menemani malam mingguan Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan tidak terasa hampir 2 jam saya menemani Anda di program acara Citra Malam Mingguan Rekan Sebaya. Dan selamat malam buat Anda yang sudah bergabung. Ada Nazir di Sigli, Akbar di Loksmawe, Bu Mona di Cunda, Pak Yus di Cunda. Dan selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com dengan Sebaya. Dan rekan Sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.57 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri rekan Sebaya. Dan tentunya mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan selama saya temani Anda rekan Sebaya. Dan selepas ini akan ada nanti Citra in the Night rekan Sebaya bersama saya Firdaus, dan juga akan ditemani dengan Bang Bilal ya, yang sudah lama sudah tidak bersama kita tentunya rekan Sebaya. Dan saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio Citis FM bersama Caca, edisi 11 Juli 2026. Hujan deras disertai petir berpotensi landa Aceh Utara. Sinergi BUMD DKI, Sarana Jaya, dan Transjakarta sepakat optimalkan aset. Qatar dan Mesir desak Amerika Serikat Iran lanjutkan negosiasi.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Citis FM.
0: Hujan deras disertai petir berpotensi landa Aceh Utara. Rekan Sebaya dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maliku Saleh memperkirakan Aceh Utara bagian selatan berpotensi dilanda hujan deras disertai petir. Namun, kondisi tersebut kecil kemungkinan berpotensi menimbulkan banjir dan longsor. Prakirawan BMKG Maliku Saleh, Karenda Muiz pada AJNN mengatakan, kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Benar Meriah dan Birun bagian selatan. Muiz menambahkan, untuk daerah Benar Meriah, angin kencang berpotensi terjadi saat sore hari, sedangkan kecepatan angin di wilayah pesisir sekitar 6 hingga 18 km per jam. Dan untuk wilayah yang dilanda hujan, kecepatan angin diperkirakan 8 hingga 28 km per jam, dan ini cukup mengganggu pengendara, sepeda motor khususnya kawasan persawahan yang minim pohon ataupun tanpa hambatan. Muiz mengatakan ketinggian gelombang di wilayah pesisir mencapai 0,2 hingga 0,6 meter, sementara di 20 km lepas pantai, ketinggian gelombang mencapai 0,7 hingga 1,2 meter, terutama di pesisir Loksmawe, Senudon, dan lainnya.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Citis FM.
0: Sinergi BUMD DKI, Sarana Jaya, dan Transjakarta sepakat optimalkan aset. Rekan Sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya bersama PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menyepakati rencana optimalisasi aset melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di Kantor Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah atau BPBUMD Provinsi Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Kerjasama ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antar BUMD Provinsi DKI Jakarta dengan implementasi antara lain berupa penjajakan berbagai peluang pemanfaatan aset yang dimiliki Sarana Jaya. Nantinya, hasil penjajakan akan menjadi dasar penyusunan kerjasama yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan, kelayakan bisnis, serta ketentuan yang berlaku. Kedua belah pihak akan melakukan pertukaran informasi, kajian, serta identifikasi potensi kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan asas saling menguntungkan. Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bernas Yohanes, menyampaikan bahwa kolaborasi antara BUMD merupakan salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah secara produktif dan berkelanjutan.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio Citis FM.
0: Qatar dan Mesir desak Amerika Serikat Iran lanjutkan negosiasi. Rekan Sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan, Menteri Luar Negeri Mesir Bad Abdelati dan Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani meminta Amerika Serikat dan Iran untuk melanjutkan negosiasi. Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan mengatakan, mereka mendesak semua pihak untuk memprioritaskan bahasa diplomasi dan dialog serta kembali ke meja perundingan. Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Qatar menekan perlunya semua pihak untuk berkomitmen pada dialog dan diplomasi. Hal ini penting untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam MOU Amerika Serikat-Iran, termasuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz demi menjaga keamanan dan stabilitas regional. Sementara di waktu yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa gencatan senjata antara kedua negara telah berakhir. Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang dalam sepekan kebelakang. Iran menargetkan kapal-kapal komersial, sementara Amerika Serikat meluncurkan serangan balasan. Iran juga menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rekan sebaya, demikian berita malam edisi 7 Juli 2026. Saya Caca bersama editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio City 7. Kembali di sini Radio City 7 dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio City 7 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio City 7 lewat audio streaming di www.radiocity7.com.

0: pura di mana pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alo Awe Lok Semangai. Inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda, dan juga
0: Bila.
1: Iya, betul sekali, dan tentunya ya sudah lama sekali ini Bang Bilal ya, yang tentunya tidak menemani kita ya rekan sebaya ya. Dan tentunya malam spesial ini karena saya punya teman ya. Gimana kabarnya Bang Bilal?
0: Alhamdulillah sehat sekali Bang Daus, masih sehat. Ya Bang Daus gimana? Ada sakit-sakit belakangan ini Bang Daus?
1: Alhamdulillah ada beberapa ya.
0: Ada beberapa ya.
1: Ya Bang Bilal, kita akan menemani rekan sebaya dari berapa jam nih Bang Bilal ke depan nih?
0: Sekitar 2 kali 60 menit ke depan Bang Daus ya.
1: Atau lebih tepatnya Bang Bilal ya, kita akan menemani hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Betul. Ya. Betul sekali ya.
1: Dan tentunya bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra in the Night di malam hari ini ya, gimana caranya Pak Bila? Masih ingat ini?
0: Rekan sebaya bisa bergabung ke 0852
1: iya.
0: 2235 6469 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851 0650244559 untuk live dan WhatsApp-nya.
1: Iya.
0: Ya, dan juga Bang Daus, apa format pesannya Bang Daus?
1: Iya, betul sekali. Anda juga bisa bergabung tentunya rekan sebaya ya. Melalui inbox Facebook dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya, dan juga salam spesial dan ucapannya.
0: Betul.
1: Dan untuk malam ini Bang Bilal tentunya karena ada Bang Bilal juga ya spesial kan, jadi kita putarkan semua lagu yang diinginkan oleh rekan sebaya.
0: Oh iya, betul betul, itu hadiah dari saya.
1: Enak sekali Anda ngomong. Iya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja ya Bang Bilal ya.
0: Iya betul sekali, dan apa ya Bang Daus, lupa saya mau. Ya mungkin buat rekan sebaya boleh bergabung ke program Citra in the Night malam ini ya. Mungkin Anda ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda ya Bang Daus ya, mungkin untuk menemani malam yang indah ini Bang Daus ya. Kebetulan iya, malam ini menurut saya tapi agak dingin Bang Daus. Menurut Bang Daus gimana ini?
1: Iya dingin ya. Dingin ya. Apalagi kita yang jauh daripada keluarga.
0: Aduh.
1: Ataupun kita yang jauh dengan kerabat nih Bang Bilal ya. Malah saya dingin juga ya, bukan hanya dingin di perasaan tapi juga dingin di hatinya.

0: Ya, bagi rekan sebaya ingin bergabung ke program Citra in the Night malam ini, bisa bergabung ke melalui 0852 2235 6469 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung ke 0851 0602 4559 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga rekan sebaya bisa mengirimkan pesan melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mau ya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, apalagi bonus,
1: dan kemudian lagu yang Anda pilihkan tentunya, dan dilanjutkan dengan salam spesial dan ucapannya Bang Bilal.
0: Oh
1: ya.
0: iya betul betul betul sekali.
1: Dan kali ini Bang Bilal sudah kita siapkan ya. Untuk nyarkan supaya apa ini lagunya Bang Bilal?
0: Ya, berhubung tadi saya bilang malam ini dingin bonus ya. Sudah kami siapkan juga lagu spesial buat Anda, yaitu Malam Semakin Dingin.
1: Iya ya, betul sekali. Darinya Spin ya dulu. Betul. Kita pilihkan satu dulu. Untuk Anda rekan sebaya untuk menemani malam yang dingin ini ya,
0: malam yang semakin lama semakin dingin ini.
1: Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM.
0: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Ya, masih bersama saya Bilal dan Bang Firdaus di program Citra in the Night. Dan kali ini Bang Daus sudah ada yang berdering, kita terima dulu ya Bang Daus ya.
1: Iya, pada nelpon pertama kita
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bilal, Bang Firdaus.
0: Malam iya. Kembali. Ini sepertinya Nazir di Sigli ya.
2: Benar-benar Bang, benar.
0: Iya. Sudah lama tidak bersua Nadir ya. Nadir, Nazir ya.
2: Iya. Nadir selalu bersua.
0: Iya, saya yang enggak bersua ini ya.
2: Kemana aja, Bang?
0: Saya agak ini sibuk sedikit, ada pekerjaan dikit-dikit kan. Jarang ke studio ya. Iya, mau mendengarkan lagu dari siapa Nazir malam ini?
2: Dari Curani.
0: Iya, Curani dengan judul
2: Salah memilih cinta.
0: Hah?
2: Salah memilih dirimu.
0: Oh, salah memilih dirimu. Sebentar. Oke, nanti kita carikan. Mau salam spesial buat siapa ini Nazir?
2: Buat Abang Bersua lah.
0: Iya. Amin. Doa yang sama kembali buat Nazir ya.
2: Allah memberi umur panjang dan Allah karuniai kan istri yang tercinta, yang cantik dan
0: sempurna. Amin. Kalau doa ini tidak mungkin kita kembalikan kepada Nazir.
2: Pokoknya dua-duanya ya.
0: Ya baik, terima kasih atas ya. Amin. Ha?
1: Ya, sedang memantau.
2: Iya. Doain dua-duanya.
1: Amin. Ditunggu aja lagunya Nazir, nanti akan kami putarkan ya.
2: Ya, Pak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, baru saja bergabung ya Nazir di Sigli Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal. Dan tentunya ya, bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung ya sama sepertinya Nazir di Sigli ya, silahkan hubungi di
0: 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851-0602-4559 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan kali ini Bang Daus sudah ada yang berdering, Bang Daus. Kita terima dulu ya Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali Bang Bilal. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Ya, Pak Wahjo yang malam itu.
1: Dengan?
3: Pak Wajol yang di Kerung Pase.
1: Oh, Pak Wajol di Kerung Pase. Gimana kabarnya ini, Pak Wajol?
3: Sehat. Sekarang sudah ngerapi gajah di Kerung Pase.
0: Oh, iya.
1: Iya, Pak Wajol ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Lagu, Bang. Ada lagu Daerah Tanah Gayo.
1: Daerah Tanah Gayo, dari siapa itu?
3: Ya, pokoknya yang bagus didengar lah.
0: Kalau lagu bahasa Gayo mungkin tidak ada, tapi kalau lagu dari seperti Faul itu ada.
3: Oh, yuknya macam banyak ya Digo.
0: Oh, yuk.
1: Iya, salam spesialnya.
3: Kemewa yang nari rumah. Nari tulut.
1: Iya, ada ucapannya.
3: Ucapannya ke Terima
0: kasih kemandua,
3: sehat,
0: sabi.
1: Amin. Doa yang sama juga untuk Pak Ojol ya. Iya, semoga sehat ya, selalu.
3: Amin.
1: Ya, Pak Ojol, ditunggu aja lagunya, nanti akan kami putarkan lagunya ya.
3: Ya, kajunya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, baru saja bergabung Pak Ojol Bang Rus ya di. Di mana tadi?
1: Di apa namanya? Gedung ya.
0: Duh, kok gedung?
1: Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan tentunya ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Nazir di Sigli, dan juga ingin bergabung sama sepertinya Pak Wajul ya, Silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Bang Bintang.
0: Iya
1: ya.
0: Betul sekali. Dan juga
1: Anda juga bisa bergabung di nomor 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya, beserta dengan apa mobilan?
0: Beserta dengan salam spesial dan ucapannya Bang Daus ya. Dan tentunya pada malam yang berbahagia ini di program Citra in the Night, kita akan memutarkan lagu dari seluruh genre yang Anda pilihkan rekan sebaya ya. Bebas mau dangdut, mau lagu yang agak ngepop dan sebagainya ya. Salam dari kami di studio CTS FM ya, bagi rekan sebaya yang mungkin mendengarkan di Lux Mawe ya, di daerah Lux Mawe, Bayu, Gedung, kemudian Gedung Pase tadi di Sigli, di Birun, di Aceh Raya di acara Aceh Timur ya mungkin ya. Dan juga bagi rekan sebaya sudah berkan di radio di streaming www.radiojtsfm.com dan melalui platform streaming lainnya. Selamat malam yang paling berbahagia aja untuk rekan sebaya ya Bang Daus ya.
1: Iya betul sekali. Dan Bang Bilal, kali ini juga sudah kita siapkan ya dua lagu yang sudah dinanti-nantikan olehnya rekan sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli ya. Yaitu lagu darinya Curani, Aku Salah Memilihmu. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya
0: Pak Wajul di Gerudung Pase ya. Lagu yang dibawakan oleh siapa Bang Daus?
1: Faul Gayo ya, dengan judul Kambing Hitam. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CTS FM,
0: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen ai rokawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji? Pumu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebruk-bruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
0: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan Kwaji. Aseron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu api AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya ramai. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bilal dan Bang Firdaus ya. Masih menemani Anda di program Citra in the Night edisi siar 11 Juli 2026 ya.
1: Betul sekali Bang Bilal, dan tentunya dengan sebaya masih kita temani Anda ya. Sekitaran berapa menit lagi nih ya? Sekitaran
0: 1 jam kurang lebih lagi ya Bang Bilal.
1: 1 jam 10 menit ya Bang Bilal ya. Kurang lebih ya, kurang lebih 1 jam 10 menit. Tentunya menemani Anda hingga usai acara. Dan tentunya dengan sebaya bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit Anda ataupun ingin mendengarkan lagu kenangan Anda ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya dengan sebaya. Dan juga Anda bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga Anda tentunya dengan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama dan alamat tentunya dengan sebaya beserta dengan lagu yang Anda pilihkan, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya dengan sebaya. Dan di malam hari ini tentunya dengan sebaya di malam yang cukup membahagiakan ya bagi sebagian orang nih Bang Bilal ya, karena mungkin sebagian orang habis berjumpa dengan keluarga ataupun berjumpa dengan sang kekasih yang sudah lama 1 minggu tidak berjumpa. Di malam minggu mereka jalan-jalan ya.
0: Iya betul. Dan juga Bang Daus, berhubung besok minggu kan. Minggu ini kan merupakan apa itu biasanya waktu yang digunakan untuk jalan-jalan Bang Daus ya.
1: Oh, pikir gimana?
0: Waktu untuk jalan-jalan, dan juga kebetulan minggu ini adalah minggu terakhir bagi anak-anak sekolah Bang Daus.
1: Cukup sedih ya.
0: Ya, cukup sedih sekali bagi anak-anak yang sekolah. Karena besok lusa sudah mulai aktif kembali setelah 3 minggu kurang lebih.
1: Iya betul.
0: Libur dan juga bagi rekan sebaya yang mungkin besok ya ingin berpergian, saya ada sedikit info Bang Daus dari BMKG untuk prediksi cuaca besok.
1: Boleh.
0: Iya, untuk di kawasan Aceh Selatan berawan Bang Daus. Nah, kemudian di Aceh Tenggara udara kabur. Kemudian di Aceh Timur berawan. Aceh Tengah berawan. Aceh Barat berawan. Aceh Besar udara kabur. Pidi berawan. Aceh Utara berawan. Simelu berawan. Aceh Singkil udara kabur. Birun udara kabur. Aceh Barat Daya berawan. Gayo Luwes berawan. Aceh Jaya berawan. Nagar Raya berawan, Aceh Tamiang berawan, Benar Meriah berawan, Pidi Jaya udara kabur, Kota Banda Aceh berawan, Kota Sabang berawan, Kota Luksema berawan, Kota Langsa berawan, dan Kota Subulu Salam berawan. Dan seperti kita baca di sini info dari BMKG, tidak ada yang cerah Bang Daus ya.
1: Di Luksema gimana?
0: Di Luksema berawan juga.
1: Berawan juga ya?
0: Termasuk seluruh apa itu namanya? Kabupaten, kecamatan ya.
1: Iya.
0: Kecamatan Muara 2, Muara 1, Banda Sakti, satu lagi apa Bang Daus? Pokoknya semua berawan Bang Daus. Jadi mungkin setelah sekian lama panas berpanas, emang beberapa hari yang lalu panas sekali Bang Daus ya. Tadi juga termasuk panas di kawasan Luksemawe. Panas sekali.
1: Iya.
0: Nah, panas sekali. Mungkin ini sudah waktunya untuk mendekati musim hujan lagi Bang Daus ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Semoga hujan yang kalaupun hujan-hujan yang dilimpahkan kita ini penuh dengan rahmat dan manfaat ya Bang Daus ya.
1: Iya, betul
0: secukupnya
1: sekali.
0: Secukupnya saja Bang Daus, jangan sampai menimbulkan banjir Bang Daus ya.
1: Iya, jangan sampai seperti yang kita alami di tahun 2025 Bang Daus.
0: Iya, apapun juga kita harus syukuri juga ya, karena Allah telah merencanakan hal yang paling baik buat kita Bang Daus ya.
1: Iya. Dan tentunya Bang Daus, setiap musibah tentunya ya pasti akan ada hikmahnya. Contoh di musibah kemarin dan di 2025 itu kan musibah Aceh. Hikmahnya apa Pak Bilal? Otsus Aceh naik menjadi 2% nih Pak Bilal. Menjadi 2,5% hasil apa diskusi DPR kemarin yang sempat kita juga beritakan ya Bang Bilal ya. Tentunya mudah-mudahan dengan adanya dana otsus ini yang dikembalikan bukan dikembalikan ya, ditingkatkan ya.
0: Iya betul.
1: Menjadi awal daripada pembangunan Aceh yang
0: lebih baik ya.
1: Lebih baik ya, dan amin, juga amin. Kita berharap pemerintah juga semakin ketat mengawasi bagaimana pengelolaan anggaran tersebut.
0: Betul, betul.
1: Dan yang kita harapkan tentunya Bang Bilal hal tersebut digunakan untuk dana pendidikan ya, yang tentunya sangat penting bagi generasi muda selanjutnya Bang Bilal. Kalau kita ini sudah tua nih
0: Bang Bilal. Betul sekali.
1: Tentunya bukan enggak penting, cuma penting juga ya, karena utlubul ilmi minal mahdi ilal hadi. Tentulah ilmu dari semenjak ayunan hingga ke liang lahat nih Bang Bilal.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali Bang Lau, sangat setuju sekali.
1: Maka dari itu mudah-mudahan dengan adanya peningkatan ini pendidikan semakin bagus ke depannya, dan juga semakin menambah ya, baik itu di bidang riset dan sebagainya. Karena ini cukup penting nih Bang Bilal ya.
0: Betul sekali, betul sekali Bang Laus. Dan juga bagi rekan sebaya yang ingin bergabung ya, dan yang ingin bergabung ke program Citra Naik untuk menemani malam-malam yang dingin ini di Bang Laus ya, bisa
1: bisa
0: bergabung melalui 0852 2235 6469 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0852 51 0602 4559 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan Bang Nos ya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, beserta salam spesial dan ucapannya Bang Daus ya.
1: Iya betul sekali. Dan tentunya rekan sebaya, di malam hari ini ya, saya juga merasa bersyukur karena
0: kenapa itu?
1: Teman saya ya bisa bergabung di malam ini.
0: Kok bisa?
1: kok bisa? Itu kan Anda.
0: Oh iya.
1: Jadi kan saya tidak tahu apakah ada permasalahan apakah ada kisah cinta di baliknya tidak bisa bergabung atau apalah gitu ya. Dan kali ini juga berkaitan dengan kisah cinta, sudah saya pilihkan dua lagu untuk
0: memulai. Gimana? Lagu apa?
1: Yang pertama darinya Ari Vijay dengan judul Kisah Cinta. Apakah ini berkaitan dengan Bang Bilal? Saya nggak tahu ya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mala Agata dengan judul Butiran Sandiwara Cinta. Dan tentunya rekan semuanya, untuk Anda selamat mendengarkan, tetap di
0: CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia mengatakan hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Selamat malam rekan sebaya yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya masih bersama saya Firdaus yang menemani anda dan juga ditemani olehnya Bang Bilal ya hingga usai acara nantinya.
1: Betul sekali Bang Daus. Dan juga bagi rekan sebaya yang ingin bergabung ke program Citra in the Night pada malam hari ini bisa bergabung melalui 0852 2235 6469 untuk live dan SMS-nya. Dan juga kali ini Bang Daus sudah ada yang bergabung ya. Kita terima dulu Bang Daus ya.
0: Iya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Yus
1: Junda. Pak Yus, bagaimana kabarnya Pak Yus?
2: Alhamdulillah sehat dan baik-baik.
1: Alhamdulillah sekali Pak Yus ya. Ya Pak Yus mau mendengarkan lagu dari siapa malam ini Pak Yus?
2: Dari Titik Nur ada.
1: Titik Nur ada. Judul? Ya,
2: judulnya Pantun Singa.
1: Pantun Singa. Oke baik nanti kita carikan. Mau salam spesial buat siapa nih Pak Yus malam ini?
2: Salam spesialnya buat anda berdua aja ya. Dengan cepat, selamat malam, minggu, selamat minyak. Semoga ada yang selalu dapatnya umurnya ya.
1: Amin. Doa yang sama kembali buat Pak Yus. Baik Pak Yus, ditunggu untuk lagunya ya Pak Yus ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baru saja yang bergabung ada Pak Yus di Cunda Bang Daus ya. Dan ya dan juga bagi rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus tadi bisa melalui 0851 juga 0602 4559 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga
0: untuk live dan SMS-nya apabila
1: 0851 Bang Daus.
0: 0851 ya. 0851 0602 4559 itu untuk SMS-nya.
1: Oh ya.
0: 0852 2235 6469 untuk live dan SMS-nya apabila untuk live dan WhatsApp-nya.
1: Oh iya ya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook KT7 Lux Mawai. Kirimkan pesan anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin anda pilihkan beserta salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini Bang Daus.
0: Iya, sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon selanjutnya. Boleh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Daus.
0: Iya, dengan Bunda Salmi di Utengket, gimana kabarnya Bunda Salmi?
3: Kabarnya alhamdulillah baik,
0: maaf Daus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Dua pada tu, maaf Daus.
0: Ah, mau untuk malam ini bebas ya?
3: Oh bebas ya.
0: Iya.
3: Oh ya, apa ini minta ya lagu Cinta dari Seberang ya, yang DJ ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Salmi. Ini salam spesialnya buat siapa ini?
3: Yang tu kawan maaf Daus siapa tu?
1: Bilal.
3: Bilal. Salam kesannya tu Bang Fidau sama Bang Bilal aja. Selamat malam minggu. Selamat bertugas. Sehat selalu dan semangat dalam bertugas.
0: Amin.
1: Selamat malam kembali buat Bunda Salmi di Utengket.
0: Iya, ditunggu aja lagunya Bunda Salmi nanti akan kami putarkan. Assalamualaikum.
1: Iya, baru saja bergabung Bang Daus ya, Bunda Salmi di Utengket ya Bang Daus ya. Iya. Dan bagi rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bunda Salmi di Utengket dan juga Pak Yus di Junda tadi Bang Daus ya. Bisa melalui 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawai. Kirimkan pesan anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya Bang Daus ya. Dan betul, tentunya seperti tadi lagu yang kita putarkan di program Citra in the Night malam ini, yaitu kita putarkan dari segala genre, Bang Nusa.
0: Betul, betul.
1: Mau dangdut, pop, slow, rock, rock, lagu disco, house, ya, dan sebagainya. Kita putarkan semua, insya Allah, Bang Daus, ya.
0: Iya,
1: Bang Daus. Bang Daus, ini ngomong-ngomong nih, Bang Daus. Bang Daus, selama kan libur ini, Bang Daus, ya. Mungkin Bang Daus juga ada ikut liburan. Ada kemana aja nih, Bang Daus, ini?
0: Luar biasa, ya. Berbicara libur, ya, Bang Bilal, ya. Kayaknya ini nggak ada libur.
1: Nggak ada libur, aduh.
0: Karena ya sama kayak Bang Bilal juga sibuk, ya. Bang Bilal sibuk dengan bisnis yang raksasanya, ya. Ya, mudah-mudahan lancar saja, ya.
1: Iya, amin-amin, dan juga lancar saja bagi Bang Firdaus juga, ya. Memang kalau kita, Bang Firdaus, kalau memang sedang waktu mepet, lebih baik tidak liburan, Bang Firdaus.
0: Iya,
1: karena betul, nikmatnya hilang juga. Kalau liburan mepet nanti, misalnya kita lagi liburan, ya, lagi enak di pram, di telepon. Ini harus balik ke kota segera.
0: Oh iya,
1: jangan capek juga kita, Bang Firdaus. Misalnya kita pergi ke Sabang, misal, lagi berlibur nih sama keluarga. Malu, Bang. Ini harus balik ke Lusmawe. Besok harus sudah sampai tanda tangan ini, bla bla bla. Capek juga kita, Bang Firdaus. Jadi kalau memang waktu mepet, lebih baik kita standby dulu, Bang Firdaus. Kalau memang sudah pasti waktu lega, nah itu baru kita liburan. Biar nikmatnya juga nggak hilang, Bang Firdaus, ya.
0: Betul. Seperti Bang Bilal kemarin, ya, yang banyak kerjaan, ya, harus bolak balik Lusmawe juga, ya. Ya, so, mudah-mudahan sehat selalu tentunya untuk Bang Bilal, ya.
1: Amin.
0: Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam, yang paling baik aja untuk anda, rekan sebaya.

0: Ya, rekan sebaya, sudah kami siapkan Bang Dos ya, dua lagu untuk menemani malam Anda ya. Dua lagu ya, juga yang dipilihkan oleh Pak Ayus dan Bunda Salmi di Palu, Bang Dos ya.
1: Iya, betul.
0: Lagu apa-apa aja tuh, Bang Dos?
1: Ya, yang pertama lagu Dania Titik Nur ya. Karena lagu yang dipilihkan olehnya Pak Ayus tidak ada di playlist untuk malam ini ya, Bang Bilal ya.
0: Iya, betul, Bang
1: Dos. Jadi kita gantikan dengan lagu Dania Titik Nur dengan judul Penyesalan ya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya
0: Bunda Salmi ya.
1: Iya, di Utengkot dengan judul lagu Cinta Dari Seberang, akan tetapi versi DJ-nya nih Bang Bilal ya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sesungguhnya akan muncul ke atasmu beberapa pemimpin yang kamu kenal kebaikan dan kejahatannya. Maka siapa yang membenci dalam hati berarti telah bebas. Siapa yang menentang berarti aman. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikuti maka itulah yang binasa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah lebih baik kami memeranginya dengan senjata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan, selagi mereka masih sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bilal dan Bang Firdausya yang masih menemani Anda di program Citra in the Night pada malam Minggu ya, edisi siar 11 Juli 2026 ya Bang Firdausya. Ya, waktu di studio menunjukkan pukul 11:30 kurang lebih waktu Indonesia Barat ya. Masih tersisa berapa menit lagi Bang Nus?
1: Sekitaran berarti 22 lagi ya Bang Milan.
0: Iya, jadi bagi rekan sebaya yang ingin bergabung ini
1: apa kabar?
0: Apakah masih bisa Bang Nus?
1: Tentunya masih bisa dong Bang Milan.
0: Iya, gimana caranya
1: Anda menunggu? Bisa bergabung di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya nih Bang.
0: Wow,
1: iya. Dan Anda juga bisa bergabung di nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya.
0: Oh iya.
1: Dan bukan hanya itu ya Bang Bilal ya, rekan sebaya juga bisa bergabung di inbox Facebook ini ya, dengan format kata tentunya ya, Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang dipilihkan olehnya rekan sebaya Bang Bilal ya.
0: Iya Bang Dawes, betul.
1: Dan jangan lupa salam spesialnya untuk orang yang spesial.
0: Iya. Kalau enggak spesial gimana Bang Dawes?
1: Enggak apa-apa juga.
0: Iya Bang Dawes. Ngomong-ngomong nih Bang Dawes ya.
1: Banyak ngomongnya.
0: Iya, ngomong-ngomong nih Bang Dawes. Bang Dawes apa itu? Apa buah favorit Bang Daus?
1: Buah durian.
0: Langsung cepat itu Bang Daus ya?
1: Iya, soalnya dia kan berduri bisa ditabok orang.
0: Oh, pernah Bang Daus?
1: Oh, sorry.
0: Tapi begini Bang Daus.
1: Iya.
0: Durian.
1: Tapi sebelum itu Bang Bilal, sudah ada yang berdering Bang Bilal.
0: Sudah ada yang berdering ya? Oh ya, kita terima dulu Bang Daus ya?
1: Boleh.
0: Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Yusni ya. Yusni di mana?
2: Di daerah Bregang.
0: Di daerah Bregang ya, Yusni. Yusni mau mendengarkan lagu dari siapa malam ini Yusni?
2: Lagu
0: dengan Yusni ya. Yusni di mana?
2: Di daerah Bregang.
0: Di daerah Bregang ya Yusni. Yusni mau mendengarkan lagu dari siapa malam ini Yusni?

0: abang bawa air ke mall.
1: Kurang kedengaran nih.
0: Abang bawa air ke mall.
2: Abang bawa air. Oh, abang bawa air ke mall.
0: Ya.
2: Nanti kami carikan ya, Pak Yusni ya. Salam spesialnya nih, Pak Yusni. Halo, Pak Yusni, salam spesialnya. Ya, sayang sekali rekan sebaya sudah terputus ya. Tentunya Pak Yusni juga sudah memilihkan lagu ya, nanti akan kita carikan ya Bang Bilal ya.
3: Betul sekali Bang Aus.
2: Dan ini banyak yang ingat Firdaus ini. Ya, tentunya rekan semua selamat malam yang paling baik aja untuk
3: Anda. Iya, betul betul.
2: Selamat
3: betul.
2: Istirahat saja buat Anda rekan semua di manapun. Bukan dimanapun ya. Selamat istirahat saja buat Anda. Yang tentunya sudah ada di rumah ya. Dan juga hati-hati di jalan bagi Anda yang masih di jalan. Terutama ini Bang Bilal yang mengendarai truk-truk besar ini.
3: Oh iya iya iya, yang dari perjalanan jauh ya, yang seperti
2: gimana nih Bang Bilal?
3: Seperti membawa barang muatan ya. Berhati-hati di jalan. Maksudnya begini Bang Naus, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Bang Naus ya.
2: Betul.
3: Jadi,
2: betul.
3: Jadi usahakan istirahat sebelum berangkat yang cukup ya. Lebih baik tidur dulu maksudnya sebelum berangkat. Apalagi biasanya. Apalagi kalau kita bicara kendaraan lintas Sumatera Bang Naus.
2: Betul betul.
3: Nah
2: betul.
3: Itu memang sangat melelahkan sekali Bang Naus. Belum kita bilang dari setirnya aja itu berat Bang Naus ya.
2: Betul betul.
3: Jadi lebih baik pekerjaan kita itu diimbangi juga dengan apa yang kita asup.
2: Betul betul.
3: Jangan sampai kita telat makan Bang Daus ya. Jangan sampai kita pokoknya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan Bang Daus di perjalanan itu Bang Daus ya.
2: Betul sekali. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung ya.
3: Iya.
2: Sama sepertinya Pak Yusni di Blangkulam ya. Silahkan hubungi di mana Bang Bilal? Di nomor berapa?
3: Di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung ke 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya Bang Daus ya. Dan juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, lagu yang ingin Anda pilihkan, salam spesial beserta ucapannya. Dan juga di program Citra Indonesia malam ini kita insya Allah akan memutarkan lagu dari seluruh genre, asalkan ada juga di playlist kita Bang Daus ya.
2: Betul betul.
3: Iya betul sekali. Ini Bang Daus. Bang Daus, besok kira-kira ada kemana nih hari Minggu besok?
2: Tentunya karena besok hari Minggu, jadi saya akan siaran.
3: Oh ya, berarti rekan saya bisa bertemu lagi dengan Bang Daus besok Bang Daus ya.
2: Iya. Ini berarti Bang Bilal malam ini langsung pamit ini ya, langsung berangkat ya.
3: Saya. Ya. Kalau ada umur panjang kita masuk lagi Bang Daus ya.
2: Iya, insya Allah ya. Dan tentunya Bang Bilal untuk menemani istirahatnya dengan sebaya ya, sudah kita siapkan ini ya lagu darinya. Saya pilihkan lagu untuknya Pak Yusni ya, darinya Roma Irama dengan judul Gulali, karena lagu yang dipilihkan olehnya Pak Yusni darinya Nina Po Alpa ke mall ya, tidak tersedia di playlist kita untuk malam ini Bang Bilal ya. Jadi saya gantikan dengan lagu darinya Roma Irama dengan judul Gulali. Dan dilanjutkan dengan lagu Aceh ya, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu karena ini malam ini banyak yang sudah tidur, saya pilihkan darinya Apache dengan judul Lumpo. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CTS FM,
3: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk

0: Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. Mereka orang-orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih bersama saya Bila dan Bang Firdaus ya, yang masih menemani Anda di program Citra in the Night pada malam hari ini. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11:50 waktu ya, Indonesia Barat, Bang Daus ya. Dan gimana?
1: Dan tentunya Bang Bilal masih kita temani sekitaran 3 menit lagi Bang Bilal ya.
0: Oh iya, iya iya iya.
1: Untuk rekan sebaya ya. Ya mungkin ini sudah mulai menutup mata ya untuk tidur di malam hari ini ya Bang Bilal ya.
0: Iya betul sekali, dan juga bagi rekan sebaya yang mungkin sudah beranjak ke tempat tidur, harap periksa kembali pintu rumah Anda, jendela rumah Anda, pastikan sudah tertutup dan terkunci rapat Bang Daus ya.
1: Betul.
0: Kemudian
1: betul,
0: kembali
1: betul.
0: Periksa alat masak Anda, kompor Anda ya, pastikan tidak ada yang menyala karena kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan Bang Daus ya.
1: Iya, tapi akan tetapi memilahnya tapi untuk kompor tentunya tidak akan menyala lagi ya karena sudah dimatikan. Akan tetapi yang perlu dicek itu tahu enggak?
0: Apa itu
1: Daus? Apa? Segala sesuatu itu seperti gas itu harus dicabut.
0: Oh.
1: Karena takutnya nanti ada percikan listrik statis ya. Ini dari Bang Bilal belajar dulu nih Bang Bilal ya. Tentunya listrik statis itu muncul dari mana saja nih Bang Bilal?
0: Listrik statis ya. Listrik statis sebetulnya kalau listrik statis sangat kecil kemungkinan untuk dapat memicukan gas, sehingga gas itu menjadi api yang aktif.
1: Percikan
0: tapi
1: api.
0: Iya, karena gas listrik statis itu tidak cukup kuat untuk memicu api. Tapi yang berbahaya itu kebocoran listrik. Nah, misal tabung gas kita dekat nih Bang Daus sama regulator. Tabung gas emang dekat. Kalau maksud saya regulatornya dekat dengan misalnya kita bilang stop kontak. Kalau terdapat apa itu bocor listrik sedikit saja, percikan listrik itu kemungkinan besar akan memicu api Bang Daus ya. Dan karena juga sistem kerja kompor itu kan memang memicunya dengan listrik Bang Daus. Seperti busi motor ya. Nah, dia memicu api dengan dengan listrik.
1: Businya
0: kan mengeluarkan listrik.
1: Businya pemantik kayak korek api.
0: Iya pemantik, ya sehingga mengalirkan listrik meskipun itu tidak tidak lama tapi besar Bang Daus ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau memang misalnya rekan sebaya regulator Anda cukup kuat, Anda yakin cukup kuat dan kompor Anda cukup bagus menampung gas, tidak usah dicabut ya. Memang itu agak melelahkan Bang Daus, tapi seperti Bang Daus katakan tadi kalau ada kemungkinan memang, apalagi ya, semoga tidak pernah ya.
1: Betul.
0: Yang sudah pernah kejadian ya lebih baik dilakukan protokol seperti yang dikatakan Bang Daus tadi Bang Daus ya.
1: Iya betul sekali, dan tentunya keselamatan yang paling penting ya Bang Bilal ya. Terutama di saat kita ingin istirahat tidur dengan nyaman tentunya ya, agar tidak kepikiran tentang apakah ini kompor udah dicabut ya.
0: Kompor.
1: Kompor. dan tentunya kita juga perlu waspada terhadap segala sesuatu, misalnya listrik di samping tempat kasur juga Bang Bilal ya.
0: Betul.
1: Istilah apa? Mungkin mungkin apa namanya? Segelnya kurang kuat juga sangat berbahaya ya karena di samping kasur ya Bang Bilal ya.
0: Betul. Maka itu kan sebetulnya itu memang salah satu hal yang emang harus dihindari kalau wire itu berdekatan sekali dengan kasur, karena kan kita tidak tahu dalam kita tidur itu terbalut putih dalam wire itu. Kita tidak tahu apakah dalam wire itu ada kebocoran kabel mungkin ya Bang Daus ya.
1: Iya betul.
0: Sehingga itu menyebabkan kita kesetrum Bang Daus. Dari kesetrum kasur terbakar, akhirnya rumah-rumah pun ikut terbakar Bang Daus. Kita doakan semoga tidak terjadi hal-hal seperti itu Bang Daus ya. Maka lebih baik waspada
1: waspadalah.
0: Lebih baik menghindari daripada
1: daripada men- mengobati ya.
0: Lebih baik menghindari daripada mengobati.
1: Ya, rekan supaya tidak terasa hampir 2 jam kami menemani Anda di program acara Jitra in the Night. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya kami pamit undur diri dari program acara Jitra in the Night, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja buat Anda. Dan juga selamat malam buat Anda yang sudah bergabung. Siapa aja nih?
0: Iya, bagi yang sudah bergabung ada Bang Nazir di Sigli, kemudian Pak Wajul, Pak Wajul di Krung Pase. Iya. Kemudian ada Pak Yus di Cunda, ada Bu Bunda Salmi di Utengket, dan juga ada Pak Yusni di Blangkolam, Bang Daus ya.
1: Iya, dan tentunya rekan supaya juga selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, Bang Bilal ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini sudah kami siapkan satu lagu untuknya Anda, rekan supaya sekaligus lagu penutup darinya Murat Sartewa dengan judul
0: Putuh Talaga sih, Bang Nus ya. Bukan, dengan judul Bungung Istana.
1: Iya, betul. Iya, betul sekali. Emang bisa baca pikiran nih, Bang Bilal ya.
0: Iya, saya ada telepati sedikit. Iya.
1: Ada kan semuanya, akhir kata saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Bilal dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best music on the best station.
1: TV's ready.
2: Doa adalah senjata yang paling ampuh, tapi terkadang sebagian manusia tidak sabar dalam menunggu dikabulkannya sebuah doa. Tapi ingatlah, setiap orang pasti akan dikabulkan doanya, dan Allah menyediakan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita.

ada dua nikmat yang kebanyakan manusia sering tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.